Kurs galerise sauer annas vit fie o fjör hava. Sjall dan likjan di ulvor, leir und getur, nie sovan di madur sigur. Aurs galerise sauer annas vit fie o fjör hava. Sjall dan likjan di ulvor, leir und getur, nie sovan di madur.